0: Kita mulai mengenal kata-kata apa saja yang kita jumpai dalam pelajaran hari ini. Seperti biasanya, Anda menyimak, Anda mendengarkan ceritanya sangat bermanfaat. Sebuah perumpamaan orang yang banyak membaca dan menyimak karya sajak orang lain dalam tainya.
1: Taksi Qianxiu. Taksi Qianxiu.
0: Dan dalam Mandarinya.
1: 比喻读了很多别人做的诗。
0: Jadi ini mengumpamakan orang yang banyak membaca dan menyimak karya sajak orang lain, karya sastra orang lain. Jadi, 比喻 perumpamaan, 读了很多, telah membaca banyak, 别人的诗作, karya sastra atau karya sajak orang lain. Dan satu lagi,Tidak usah bisa menulis sajak sendiri dengan banyak membaca karya orang lain, maka dirinya juga bisa menyerap ilmunya. Dalam tainya,
1: Benzo Zuyu. Benzo Zuyu.
0: Dan dalam mandarinya,
1: Bubi Zizi Zuo Shi Jiu You De Yong.
0: Ya, Bubi Zizi Zuo Shi Jiu You De Yong.Jadi tidak perlu kita menulis sajak sendiri, tetapi karena sudah banyak membaca karya orang lain, maka dirinya juga bisa menyerap ilmunya. Banyak membaca, maka kita sedikit banyak menyerap ilmu. Nah, bagaimana dengan banyak membaca tadi? Banyak membaca.
1: Duo du shu. Duo du shu. Dagi si duo duo tak ce.多多读册，
0: 多读书，多读书。Nah, misalnya saya mengatakan, sekarang mari kita baca buku. 我们现在一起来看书 ，baca buku， 看书。Walaupun kan adalah melihat. Nah, baca buku, 看书。Nah, 读书 juga baca buku.Tetapi bisa juga kita pakai untuk arti belajar. Ta zheng zai du shu juga berarti ia sedang belajar. Ta hen bu ai nian shu, ia tidak suka belajar, ia tidak suka bersekolah artinya. Jadi di sini ganti sedikit sebuah kata gandengan dari shu buku ini,maka artinya bisa beragam, tapi tidak akan terlepas dari membaca buku. Sebab kita belajar juga membaca bukunya, bukan? Jadi, kita bisa membuatnya dalam kalimat-kalimat yang beragam. Misalnya, Ta cuguo du shu, dia belajar ke luar negeri. Nah, juga bisa kita katakan, Ta cuguo nian shu, ia belajar ke luar negeri.Artinya, ia bersekolah ke luar negeri. Jadi, walaupun bersekolah adalah 上学, 上学, 他在哪里呀? 他上学去了。Di mana dia? Dia telah ke sekolah. Jadi, beragam sekali bukan? Kita bisa menggunakan 读书, 看书, 念书 untuk menunjukkan seseorang bersekolah atau belajar atau membaca sebuah buku.Dan satu lagi kalimat ini coba Anda tebak. 我还没有看那本书。我还没有看那本书。Artinya, saya belum membaca buku itu. Nah, kan walaupun artinya lihat, misalnya kan 风景, melihat pemandangan, tetapi kan su adalah membaca buku. Nah, mari kita simak sekarang pepatah Taiwannya.
1: 台湾谚语：读书千秋，免做自由。读书千秋，免做自由。劝人多读书，学问就会有所得。
0: Pepatah Taiwan ini mendorong orang banyak membaca buku, maka ilmu akan terkumpulkan dengan banyak membaca.Artinya, kita tidak perlu menciptakannya, tapi dengan banyak membaca karya orang, maka kita juga menjadi pintar. padanannya dalam pepatah

0: Patah Mandarin
1: 中文谚语熟读唐诗三百首不会作诗也会吟熟读唐诗三百首不会作诗也会吟
0: Dengan banyak atau sering menghafal atau banyak menyimak 300 sajak zaman dinasti Tang tidak bisa menulis sajak pun Anda bisa melantunkannyaMari kita simak sekarang makna ceritanya. Pepatah Taiwan ini mengatakan, banyak-banyaklah menyimak sajak. Kalau sampai ribuan, maka nantinya kamu sendiri tidak perlu bisa menulis sajak, karena cukup melantunkan saja sajak orang lain sudah cukup membuat kamu kelihatan sangat beredukasi. Karena menciptakan sebuah sajak tidaklah mudah, tidak semua orang bisa,Maka kalau Anda bisa sering menyimak sajak tulisan orang lain, Anda tidak perlu menulis sendiri, cukup melantunkan sajak orang lain saja, sudah memuaskan. Maksud orang-orang terdahulu menciptakan pepatah ini adalah menghendaki masyarakat banyak membaca, banyak menimba ilmu, sebab dengan banyak membaca, barulah bisa mengakumulasi pengetahuannya.Nah teman-teman, sekarang mari kita simak kembali kata-kata apa saja yang kita pelajari hari ini. Agak panjang frasanya. Sebuah perumpamaan orang yang banyak membaca dan menyimak karya sajak orang lain dalam tainya.
1: Taksi qian xiu. Taksi qian xiu.
0: Dan dalam mandarinya.
1: Bi yu du le hen duo bie ren zuo de shi.
0: Jadi ini mengumpamakan orang yang banyak membaca dan menyimak karya sajak orang lain, karya sastra orang lain. Dan satu lagi, tidak usah bisa menulis sajak sendiri, dengan banyak membaca karya orang lain, maka dirinya juga bisa menyerap ilmunya. Dalam tainya,
1: Benzo zu yu, Benzo zu yu.
0: Dan dalam mandarinya,
1: 不必自己作诗就有的用。
0: Nah, bagaimana dengan banyak membaca tadi? Banyak membaca.
1: 多读书，多读书，等于是多多读册，多多读册。
0: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好，我们下次见喽。Sampai jumpa.
2: Bos.Pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya?
3: Ayo mundur ke daerah wadah berisi air.
2: Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi.
3: Kalau lubang di atas pohon?
2: Semuanya ditambal.
3: Bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus?
2: Semuanya lenyap.
3: Waduh, mampus deh kita.
4: Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda.
5: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendri dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Info Kita, teman-teman. Seperti biasanya, setiap hari Kamis, maka Info Kita akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda menghadirkan berita dan juga informasi terbaru mengenai Taiwan. Dan yang pertama adalah mengenaipencegahan rekening penipuan, teman-teman ya. Disebutkan meminjamkan rekening bank kepada orang lain mungkin akan menjadi penipuan atau membantu pencucian uang, teman-teman. Dan berikut ini adalah contoh kasus, teman-teman ya, yang sering sekali terjadi, teman-teman, di antara pekerja migran. Sebut saja namanya Jerry berasal dari Filipina, melalui Facebook mengenal Jimmy yang adalah seorang anggota sindikat penipuan, dan kemudian Jerry memberikan rekening bank pribadinya untuk digunakan sebagai rekening penipuan dan berkoordinasi dengan mengambil dan menyerahkan uang tersebut kepada Jimmy. Dan kemudian si Jimmy ini menipu warga Taiwan yang bernama Su Chen dengan berbagai alasan meminta Su Chen mentransferkan uang beberapa kali. Dan akhirnya si Su Chen inilah menyadari ya bahwa ia telah tertipu dan kemudian melaporkan ke polisi. Dan kemudian pihak kepolisian melacak dan mendapati bahwa rekening bank tersebut diberikan oleh si Jerry. dan kemudian setelah Jerry diadili oleh jaksa dan pengadilan memutuskan bahwa tim

tindakan Jerry dengan memberikan rekening pribadinya, teman-teman, dan juga perbuatan membantu pengambilan uang hasil curian merupakan tindakan pidana membantu penipuan dan juga tindakan pidana pencucian uang, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dengan denda sebanyak $30,000 Taiwan, teman-teman. Dan juga untuk kasus di atas, penjelasannya adalah yang pertama, si Jerry ini berkoordinasi dengan sindikat penipuan, menarik uang hasil penipuan, menimbulkan gangguan arus uang, membuat tidak dapat terlacak atau mempersulit pelacakan, serta membantu pengambilan uang hasil penipuan. Dan pengadilan memutuskan bahwa perilaku ini sebagai tindakan pidana mendapatkan harta kekayaan dengan cara penipuan. Yang kedua adalah pekerja migran yang bekerja di Taiwan, jika memberikan rekening bank untuk penipuan, maka akan disertakan menjadi kaki tangan sindikat penipuan, dan juga tentunya melanggar hukum pidana membantu penipuan dan hukum pencegahan pencucian uang. Dan Kemenaker di sini akan mencabut izin kerja, memerintahkan untuk kembali ke negara asal, yang mana ini akan berdampak pada hak bekerja di Taiwan. Jadi teman-teman, ini juga bukan merupakan contoh yang asing, teman-teman, ya. Yunus juga lihat saat ini PMA ya di Taiwan ini bukan hanya diincar untuk menjadi korban penipuan, teman-teman, tapi mereka ini akan ditipu ya untuk seakan-akan masuk membantu para sindikat penipuan ya, dengan contohnya saja seperti kasus Jerry tadi ya, memberikan yang namanya adalah rekening pribadi kita kepada orang lain. Ini merupakan sebuah perbuatan yang tidak pantas dan tentunya juga melanggar hukum di Taiwan. Apalagi ya yang namanya rekening lah, kemudian juga kartu ARC lah, kartu NHI lah, ini juga merupakan semuanya merupakan data pribadi yang tidak boleh kita kasih kepada orang lain untuk kemudian digunakan untuk kepentingan apapun ya. Dan juga termasuk dengan kartu SIM, teman-teman ya. Ini juga jangan Anda ini istilahnya ingin membantu teman gitu ya, istilahnya meminjamkan nama Anda untuk buka kartu SIM bagi orang lain. Nah, ketika orang lain ini tertipu atau mungkin ia meminjamkan kartunya ini kepada orang lain berikutnya, maka ketika disalahgunakan, maka nama Anda yang akan terlacak dan juga Anda akan masuk sebagai penanggung jawabnya, teman-teman. Jadi ada baiknya ketika di Taiwan, ketika kita memiliki semua data pribadi ini, jangan kita sharing ke orang lain, jangan kita berikan kepada orang lain, apalagi kita hadiahkan kepada orang lain, teman-teman ya. Ini juga sangat berbahaya. Jangan juga pinjamkan akun bank Anda untuk menerima uang ya, mungkin teman Anda bilang, aduh aku nih gak ada akun bank gitu ya, boleh gak pinjam akun bank kamu untuk kirim uang dari siapanya aku gitu ya, masuk ke rekening kamu. Ini juga dicurigai, teman-temannya, ketika ada uang yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi dengan jumlah yang tiba-tiba banyak ya, ini juga akan dicurigai dan juga akan masuk ke dalam daftar penelusuran dari pihak yang berwajib. Ya, dan berikutnya teman-teman, Yunus juga akan memberikan beberapa peraturan dan juga informasi, teman-teman ya. Yaitu adalah majikan tidak boleh sembarangan menyimpan dokumen dan harta pribadi Anda, teman-teman ya. Ini merupakan hak yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah setiap pekerja migran memiliki hak untuk menyimpan sendiri paspor mereka, ARC, dan juga surat perjanjian kontrak serta dokumen pribadi lainnya. Dan yang kedua, majikan atau agensi tidak boleh dalam situasi tanpa persetujuan dari Anda secara paksa menyimpan atau menahan dokumen-dokumen tersebut, lebih tidak boleh merampas hak Anda, teman-temannya, dan juga harta Anda. Yang ketiga adalah hanya pada saat membantu pengurusan dan juga untuk medical check-up serta lainnya, baru boleh menyimpan untuk sementara dan juga harus melalui persetujuan dari orang yang bersangkutan. Yang keempat adalah jika majikan atau agensi menahan dokumen atau harta Anda secara ilegal, maka akan dikenakan denda ini berkisar $60,000 hingga $300,000 Taiwan, teman-teman. Dan tentunya jika Anda memiliki
perselisihan terkait atau memerlukan bantuan, maka Anda bisa menghubungi hotline 1955 untuk meminta bantuan, teman-teman ya. Ini juga merupakan sebuah informasi yang gak kalah penting ya, teman-teman ya. Bagi kita yang bekerja di Taiwan, maka seluruh dokumen kita itu harus ada di tangan kita sendiri, teman-teman ya. Jangan sampai ada pihak-pihak ketiga yang ingin mungkin menekan kita atau mengontrol kita, teman-temannya, dengan sengaja menahan dokumen.

dokumen-dokumen penting kita, teman-teman. Soalnya kenapa ya? Jika Yunus lihat ya, kalau dari zaman dulu ya, itu banyak majikan yang masih merasa ketika kita itu menjadi majikan, maka bisa seenaknya terhadap PMA kita, teman-teman ya. Dan juga ini juga menjadi pekerjaan rumah yang terus disiarkan oleh banyak pihak di Taiwan. Dengan tujuannya supaya kita tahu kalau yang namanya dokumen pribadi kita seperti ARC kita, NHI, buku tabungan ya, paspor itu juga berada di tangan kita pribadi. Jadi jangan sampai ini menjadi menjadi sebuah benda yang nanti ini akan digunakan oleh majikan kita maupun agensi ilegal ya untuk menekan kita, teman-teman ya. Jadi ini semua harus Anda ketahui dengan baik, teman-teman ya. Dan juga berikutnya, teman-teman, gak kalah pentingnya adalah ketika di Taiwan ya, Anda jangan tanda tangan ya dokumen apapun yang tidak ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dokumen yang tidak Anda mengerti, misalkan surat utang maupun surat pernyataan, teman-teman. Soalnya kenapa? Begitu Anda tanda tangan biliet giro yang tidak jelas atau surat hutang ataupun dokumen lainnya, maka Anda ini harus bertanggung jawab membayar pinjaman bersangkutan secara hukum. Yang kedua adalah jangan berikan buku tabungan, kartu ATM, stempel, paspor atau ARC Anda serta barang pribadi lainnya kepada orang lain. Soalnya kenapa? Begitu Anda berikan semua tadi ini kepada orang lainnya, ada kemungkinannya seluruh uang dalam rekening bank Anda ini bisa ludes diambil oleh orang lain. Yang ketiga adalah jangan sembarangan percaya dan mengikuti permintaan orang lain untuk pergi ke bank untuk melakukan pengurusan pinjaman, teman-teman ya. Soalnya kenapa? Begitu Anda mengurus pinjaman bank atas nama Anda, maka Anda harus bertanggung jawab, teman-teman ya, membayarkan pinjaman tersebut nantinya, teman-teman. Yang juga berikutnya, teman-teman, jangan biarkan majikan melakukan pemotongan biaya agensi dalam dan luar negeri dari gaji Anda. Anda dianjurkan untuk mengurus semuanya sendiri, pembayaran biaya agensi dalam dan luar negeri, untuk mencegah terjadinya perselisihan atau mengalami potongan tambahan. Ini juga menjadi salah satu hal ya yang tiap kali kita beritahukan ke teman-teman semua ya, jangan sampai yang seperti nama Anda dan juga mungkin kartu SIM Anda digunakan oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang negatif, teman-teman ya. Dan juga ini banyak sekali kasus-kasus ya teman-teman kita yang terjebak ya, mungkin dia bilang itu kan saudara saya Kak Yunus, tetangga saya, seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu, teman-temannya rambut sama hitam, tapi kita nggak tahu hati mereka seperti apa. Jangan-jangan mereka sendiri sudah ternodai atau mungkin terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya ini ditakutkan malah Anda sendiri yang akan terseret, teman-teman. Anda sendiri yang akan menjadi penanggung jawab dari seluruh perbuatan yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab bersangkutan. Dan berikutnya, teman-teman, Yunus juga akan membahas mengenai teman-temannya jika Anda maupun teman Anda yang berada di Taiwan mendapatkan berbagai masalah hukum seperti menghadapi masalah perselisihan antara majikan dan pekerja, kekerasan seksual atau ganti rugi karena kecelakaan lalu lintas, maka Anda bisa meminta menghubungi saluran 1955, teman-teman ya, untuk minta bantuan dan juga mengalihkan kasus Anda ke Yayasan Bantuan Penanganan Hukum. Dan jika kasus Anda lolos ke dalam pemeriksaan, maka yayasan ini akan mengutus pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada Anda. Dan juga yayasan menjamin bahwa bagi yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengacara, maka biaya akan ditanggung oleh yayasan, baik dalam hal konsultasi hukum, pengurusan damai, penulisan dokumen, dan bertindak sebagai pengacara pembela saat pengadilan selama kasus Anda telah lolos pemeriksaan, teman-teman ya. Tentunya ini harus dalam kondisi di bawah pemasukan dan juga aset dari yayasan bersangkutan. Dan kemudian pemeriksaan kasus itu, teman-teman, akan segera mendapatkan bantuan hukum dan juga tidak perlu menanggung biaya pengacara. Dan ternyata ada 4 langkah, teman-temannya, prosedur permohonan bantuan hukum. Yang pertama adalah membuat janji lewat telepon ya. Yayasan ini hanya menerima pengaturan janji terlebih dahulu, pemohon ini juga harus membuat janji terlebih dahulu. Yang kedua adalah pemeriksaan secara langsung di yayasan, teman-teman ya. Membawa dokumen yang diperlukan dan juga menuliskan biodata pribadi Anda. Yang ketiga,

wawancara dengan Dewan Pemeriksa, teman-teman ya. Mereka ini akan bertanya mengenai kasus Anda secara langsung, dan kemudian tiga Dewan Pemeriksa ini akan memutuskan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Yang keempat adalah pemberitahuan hasilnya. Pemohon akan dihubungi lewat telepon

Anda atau teman Anda dicurigai melakukan tindakan melanggar hukum, dan bila pelanggaran hukum itu adalah tindakan hukum yang dapat dijatuhi hukuman berat yang lebih dari 3 tahun penjara atau penjara seumur hidup, maka pada waktu ditangkap atau diperiksa di saat jaksa penuntut melakukan panggilan pemeriksaan pertama atau bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan teman-temannya, asalkan kasus tersebut sedang dalam pemeriksaan, maka semuanya dapat memohon bantuan kepada Yayasan Bantuan Penanganan Hukum yang menyediakan pelayanan pengacara gratis untuk menemani Anda selama pemeriksaan, teman-teman. Anda bisa minta bantuan teman untuk menelepon atau menghubungi polisi atau teman Anda sendiri mengajukan permohonan. Silakan hubungi di nomor 02-6632-8282 di hari Senin hingga hari Jumat, teman-teman ya, di jam kerja yaitu jam 9 hingga jam 5 sore. Dan juga masih ada jam kerja lainnya termasuk malam hari atau hari libur, maka Anda bisa menghubungi nomor 02-2559-2119. Nah, jika Anda tidak bisa berkonsultasi dalam bahasa Mandarin, maka Anda bisa telepon terlebih dahulu ke saluran 1955 untuk minta bantuan pengalihan telepon atau minta teman yang bisa berbahasa Mandarin untuk menelepon langsung, teman-teman ya. Ini juga merupakan sebuah fasilitas, sebuah jaminan yang bisa Anda dapatkan di Taiwan ketika Anda bekerja secara legal dan Anda juga memiliki masalah, teman-teman ya, apalagi Anda tersandung yang namanya adalah hukum, teman-teman ya. Dan ketika Anda nggak tahu ini ya, mau cari kemana ya, mungkin ke A, ke B, nggak ketemu jalan, maka Anda bisa manfaatkan saluran yang telah Yunus sebutkan barusan, teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan dukungan dan support yang sangat bagus sekali, teman-teman ya. Dan ingat, teman-teman, ketika Anda ketemu masalah ya, jangan sampai kabur ya. Soalnya pemerintah Taiwan ini juga telah memberikan banyak fasilitas dan bahkan juga menyediakan fasilitas yayasan penanganan hukum, teman-teman ya, bahkan sampai ke tahap ini. Jadi ketika Anda ada masalah, Anda juga harus beritahukan kepada agensi Anda, dan ketika agensi Anda ini mungkin ya tidak mau mengurus Anda, Anda bisa melaporkan ke 1955. Dan ketika Anda tersandung masalah hukum yang sangat besar sekali ya, mungkin ada pelecehan seksual di sana, kekerasan yang Anda alami, Anda bisa minta bantuan kepada pihak yayasan bersangkutan. Dan berikutnya Kak Yunus berikan beberapa informasi, teman-teman, mengenai hak dan kepentingan yang Anda bisa dapatkan selama Anda bekerja di Taiwan, teman-teman ya. Yang pertama adalah ini masalah gaji ditentukan melalui negosiasi majikan dan juga pekerja, dan kalau bekerja di instansi yang menggunakan undang-undang pokok tenaga kerja, maka gajinya tidak boleh dari gaji pokok ketentuan hukum. Dan berikutnya adalah mengenai waktu kerja dan istirahat. Yang pertama, diurus berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan kalau bekerja di instansi yang menggunakan undang-undang pokok tadi, maka waktu kerja normal per satu harinya tidak boleh lebih dari 8 jam, dan juga jumlah jam kerjanya setiap 2 minggu tidak boleh lebih dari 84 jam. Dan bila Anda lembur, maka juga harus diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah kalau bekerja ini terus selama 4 jam paling tidak ya, ini harus ada istirahat selama 30 menit. Tapi bagi kerja sistem bergiliran maupun kerja berkesinambungan atau kerja darurat ya, maka majikan ini harus mengatur waktu istirahat lain pada waktu kerja Anda. Yang ketiga adalah mengenai libur, cuti, dan juga izin libur, teman-teman ya. Hari libur bagi PMA golongan rumah tangga ini diatur berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk PMA golongan konstruksi, pabrik, perawat, panti, jompo, sembelih, dan juga nelayan yang karena menggunakan undang-undang pokok tadi, teman-teman, maka ya pekerja setiap 7 hari ini harus ada 2 hari libur, di antaranya 1 hari sebagai hari libur wajib dan 1 hari lainnya ini sebagai hari istirahat. Selain itu, hari libur wajib yang telah ditetapkan pemerintah, ini harus libur Andanya. Bagi pekerja yang terus bekerja hingga genap waktu tertentu di satu majikan atau perusahaan yang sama, maka sesuai peraturan harus diberikan cuti tahunan, teman-teman. Ya, jadi yang pertama adalah mengenai hari libur wajib, teman-teman. Ini termasuk peraturan wajib untuk menghentikan pekerjaan-pekerja yang berhari-hari, melindungi kesehatan fisik dan mental, maka majikan tidak diperkenankan memotong hak
ke dasar ini, teman.

Jerman. Dan juga pengaturan kerja di hari istirahat ini akan lebih fleksibel untuk jenis pekerjaan yang waktu kerjanya panjang, dan jika majikan ya perlu memakai pekerja di hari istirahat, maka bisa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pekerja untuk bekerja, teman-teman. Dan ketika mendapatkan persetujuan ya dari pekerja untuk hadir bekerja di hari libur, maka majikan ini juga berhak meminta pekerja untuk hadir, teman-teman. Jadi intinya satu minggu itu ada dua hari libur. Yang pertama wajib, yang kedua lagi ini boleh fleksibel, teman-teman ya. Alias ketika majikan butuh pekerja, maka dia bisa dulu bertanya kepada Anda apakah Anda bersedia. Dan jika Anda tidak bersedia, maka ini juga hak Anda, Anda bisa libur. Dan ketika Anda bersedia, teman-teman ya, maka Anda juga bisa bekerja dan tentunya juga akan dibayarkan oleh majikan Anda. Dan berikutnya adalah mengenai asuransi kesehatan, teman-teman ya. Jadi setiap pekerja asing yang memiliki kartu ARC di Taiwan, teman-teman, maka terhitung semenjak hari pertama ia bekerja, ini juga wajib ikut ASKES yang diuruskan oleh majikan. Dan juga untuk biaya asuransi kesehatan dibayarkan setiap bulan, dan Anda bisa menikmati pelayanan pengobatan asuransi kesehatan, teman-teman ya, di banyak rumah sakit dan juga klinik di Taiwan. Ini juga menjadi sebuah jaminan ketika Anda bekerja secara legal di Taiwan, Anda bisa menikmati ASKES, teman-teman ya. Jadi ketika Anda sakit, nggak enak badan, jangan ragu, teman-teman, untuk pergi ke rumah sakit, ke klinik, teman-teman, untuk berobat kepada pihak yang lebih profesional, teman-teman. Oke, teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, teman-teman ya. Jangan sampai kita melanggar peraturan di Taiwan, teman-teman ya. Jangan sampai tidak tahu berita terup to date di Taiwan, dan juga dengarkan terus RTI melalui acara info kita, teman-teman. Saya Nus Hendri undur diri dulu, dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.

0: Gaya Wanita, Wanita Modern, Wanita Bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
1: Apa kabar semuanya? Semoga saja Anda, kita semua diberikan kesehatan dan juga Amin. Siap menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Amin. Yang tanpa terasa kembali lagi nih, sudah di hari Kamis, yang mana muncul kita berdua, saya Farini Anwar,
2: Amina Chandra hadir lagi mengisi ruang dan waktu teman-teman. Berharap semoga saja apa yang kita bagikan juga bisa bermanfaat.
1: Yang mana di acara ini, yang tentunya acara WWW Warna-Warni Wanita, siap berbagi untuk kaum perempuan, tapi juga perlu didengar oleh kaum pria nih, biar supaya bisa lebih mengerti lagi. Nah, untuk hari ini nih, kita ngobrol-ngobrol soal, kita tahu sendiri ya, gak hanya Taiwan saja nih yang boleh bilang sudah mulai kekurangan. Kalau Taiwan mulai kekurangan anak, tapi beberapa negara lainnya, beberapa wilayah lainnya juga sudah mengalami itu yang namanya mulai kekurangan anak, atau bahkan benar-benar sudah kekurangan anak. Yang mana masyarakat pada umumnya nih sekarang, karena mengetahui bahwa anak semakin kurang. Kalau dulu anak 5 terserah, mau di anaknya satu di kolong ranjang, satu di bawah jembatan, satu di mana, pokoknya nggak dipikirin deh ya. Tapi kalau sekarang anaknya cuma 1 atau 2, otomatis nih apa namanya dimanjain, segala macam mesti berkualitas yang bagus. Dan tapi kalau sampai ada apa-apa, wah sudah hilang, jadi sedihnya bukan main, ya kan. Kemudian juga biaya-biaya yang dikeluarkan juga boleh bilang udah cukup
2: tinggi,
1: luar biasa. Kadang-kadang nih punya anak 5 dengan punya anak 1 biayanya kurang lebih sama, katanya orang bilang.
2: Oh, yang zaman dulu ya,
1: atau enggak kalau sana zaman sekarang ya, punya anak 5 sama anak 1 ya, bisa jadi nih ya biayanya itu enggak sampai istilahnya 3 anak untuk 1 anak gitu. Karena kalau 1 anak ya mau dilesin. Ya kan, udah gitu antar jemputnya ya mesti spesial.
2: Oh, jadi maksud Kak Farini itu, daripada kamu punya 1 anak, mendingan punya anak 3.
1: Iya. Biarin tuh sono katanya. Maksudnya otomatis ya. Kadang-kadang gitu kan, kayak kakak kalau bedanya 4 tahun ya, kakaknya nanti bisa bantu jaga anaknya. Iya kan? Udah gitu nanti kalau yang lebih gede lagi bisa lagi bantu anaknya. Udah gitu kalau makan kan sekaligus. Kalau beli supermarket kan kadang-kadang makanannya ya, kamu beli sebungkus 100, ternyata pas masak bisa buat 3 orang, 4 orang. Kan kamu enggak, tapi mesti mau enggak mau beli 100. Ini sekarang buat 3 mulut sama buat 1 mulut sama kan katanya. Nah, kalau ke restoran ya kita

0: Cari dong misalnya kalau restoran biasanya restoran yang wah karena pikir ah cuma bertiga. Saya pikir-pikir kalau saatnya kita bawa anak tiga, suami istri berlima, kalau kita mahal ya pasti nggak sanggup kan. Akhirnya cari restoran murah. Tapi kan tetap makan juga kan istilahnya. Meskipun orang bilang kan waktu itu kita pernah membahas ya kualitas atau kuantitas ya kan. Nah, tapi itu kembali lagi kepada masing-masing orang. Nah yang pasti karena fenomena yang ada sekarang ini, di mana nih masyarakat enggan untuk memiliki anak. Tapi mereka juga membutuhkan teman atau juga membutuhkan orang yang bisa bermanja-manjaan, yang bisa ngulet-ngulet-ngulet gitu, yang bisa lucu-lucu, yang bisa dipeluk-peluk, dicubit-cubit gitu kan, digendong-gendong segala macam. Akhirnya banyak nih masyarakat yang sudah memiliki yang namanya anak bulu, anabul.
1: Betul,
0: bukan
1: betul.
0: Anabel ya, kalau Anabel serem.
1: Jadi di Taiwan kalau kita melihat ya, biar itu orang tua atau anak muda, saat mereka jalan-jalan sore atau sedang berlibur, kadang-kadang di tangannya itu menggendong anak bulu, atau bahkan juga di kereta dorong kita buka, bayinya lucu, sekali buka kaki empat, ya kan? Nah sekarang itu makin makin banyak ke orang-orang yang memelihara hewan piaraan di rumah dan menjadi anak mereka sendiri. Bahkan juga Aminah sempat ya datangin rumah teman, terus dikenalin, ini panggil Ai. suruh anjingnya itu panggil kita tante juga. Iya.
0: Anjingnya Ai. Ada bahkan tapi semua sih kebanyakan anabul ya. Ada juga orang yang membawa burung meo.
1: Iya ada.
0: Jenis burung beo yang putih bersih banget. Untuk itu ditaruh di pundaknya dong. Begitu maksudnya alim gitu. Maksudnya tetap aja oke gitu.
1: Tapi sekarang kan binatang enggak cuma anabul aja, enggak cuma burung aja, bahkan juga ada biawak,
0: iguana,
1: jenis-jenis binatang pengerat, marmut lah. Itu banyak dan mereka itu kadang-kadang bawa jalan-jalan. Iya.
0: Waktu di dekat tempat rumah Far ini sih ada orang yang piaranya kura-kura, dan kura-kura itu pasti bisa mesti jalan. Dibawainnya cuma pakai rantang sih. Ya, dia di jalanan, benar-benar di jalanan dilepasin. Nanti majikannya yang punyanya itu jalannya di belakang liatin. Kura-kuranya gede bagus lagi. Tapi ya itu dia mesti jalan-jalan-jalan gitu. Katanya jalan juga mesti hati-hati, nggak boleh taruh di aspal katanya. Kok nggak nanti batoknya itu agak
1: kegesek gitu ya.
0: Itu hari ini sih pernah ada orang nanya, kok gitu gimana jalannya
1: kemana?
0: Iya menyapu lantai karena dia badannya kan kena lantai ya. Nah kemudian kalau ada juga yang piaranya kadang-kadang itu apa ya, kelinci ya. Kelinci kadang-kadang suka diajak juga ke mall kemana. Ada juga yang kayak kucing tapi yang lebih bisa berdiri, itu tampaknya apa nggak tahu punya
1: kucing.
0: Kayak model-modelnya kayak kucing tapi apa ya, nggak tahu deh, sejenis binatang yang berkaki empat tapi kebanyakan dia lebih berdirinya tuh di satu kaki begitu. Yang biasanya kadang-kadang lihat film deh. Atau mungkin juga ada yang bawa anjingnya gede banget, yang katanya matanya ketutupan semua. Gimana cara lihatnya? Pokoknya berbagai macam binatang, hewan piaraan itu boleh bilang yang selama diizinkan kayaknya ada aja yang kadang-kadang kita gak nyangka.
1: Jadi sebenarnya di Taiwan sendiri ya, kita juga bisa melihat ya, semakin lingkungan yang ada di Taiwan itu semakin ramah dengan hewan piaraan. Bahkan juga di restoran-restoran khusus yang ada boleh membawa binatang piaraan mereka, atau
0: anjing,
1: juga tempat-tempat bermain. Nah kemudian di beberapa lokasi, terutama dimulai dari Taipei dan New Taipei, yang juga sudah mempromosikan bus ramah anjing dan kucing.
0: Oh, bis juga ada ya?
1: Wow. Iya, tapi itu ada bisnya khusus ya, yang tulisnya ada Koukou Pasu. Jadi bus untuk anjing, dan di sini boleh membawa anjing dan kucing yang dulunya di mana pada saat teman-teman kalau akan membawa hewan piaraan naik MRT, naik kereta, naik bus, itu biasanya harus masuk ke kantong mereka, ke
0: kandang,
1: baik itu berupa apa, mungkin
0: keranjang
1: tas lah,
0: atau
1: keranjang lah, atau kotak lah, itu harus dimasukin. Iya, Aminah sempat sih melihat ada yang mau marmut ya, dimasukin ke saku
0: kantong
1: saku, diketahui terus ada yang mungkin nggak senang jadi ngelapor, akhirnya dia disuruh turun.
0: Yang Farin tahu mah bis biasanya itu kan buat orang disabilitas, jadi kadang-kadang kan mesti sopirnya mesti turun apa namanya, kalau yang naik kursi roda itu mesti mesti keluarin papannya biar bisa naik, dan bisnya biasanya lebih rendah khusus, betul, jadi ada logonya. Ini sekarang untuk hewan pun ada.
1: Iya sekarang.
0: Wah,
1: untuk hewan juga
0: luar
1: udah
0: biasa
1: ada
0: ya.
1: Dan untuk Taipei dan New Taipei itu sebenarnya beberapa saat yang lalu sudah ada. Kemudian Tainan sendiri pada September tahun lalu itu juga sudah ada. Tapi harus melihat ya ada logonya.

0: nya sendiri. Jadi bus-bus tertentu. Nah, di mana pada saat binatang-binatang yang dibawa jalan-jalan untuk naik bus, mereka tidak perlu lagi dimasukkan ke tas atau di dalam kandang mereka. Oke,
1: jadi khusus untuk bus tersebut ya, tapi sementara bus lainnya boleh naik hanya harus di dalam kandang.
0: Iya, kandang.
1: Nah, itu juga boleh bilang ya, tapi apa jadi otomatis yang naik bus tersebut itu mungkin mereka yang tidak takut dengan binatang,
0: ya,
1: dengan hewan.
0: Tapi Amina pernah ya, satu kali pas Amina lagi naik bus dari Neihu menuju ke RTI, itu Amina naik bus tiba-tiba di satu halte bis, si pengemudi atau supirnya itu turun dan dia berbicara dengan seseorang yang sedang menunggu di halte. Dan Amina melihat ada kereta dorongnya. Pertama Amina merasa bahwa oh mungkin itu bayi, tetapi kok tidak diizinkan untuk naik. Ternyata yang dibawa itu unggas. Dan di mana karena Taiwan belakangan ini kan juga masih khawatir ya dengan flu burung ya. Nah, akhirnya dia beritahu, sempat dia umumkan bahwa oh karena yang bersangkutan itu membawa flu unggas dan sekarang ini kan lagi mengkhawatirkan adanya flu unggas. Jadi meminta dia untuk naik kendaraan yang lain aja, jangan naik bus umum.
1: Ya, ya di sini dilaporkan bahwa sebelumnya tuh untuk kota Taipei dan New Taipei itu sudah 10 tahun yang lalu ya sudah memberlakukan atau memiliki yang namanya bus untuk ramah anjing
0: dan kucing.
1: Kemudian dan Tainan kan tahun kemarin tuh bulan 9 dan kali ini nih Kaohsiung juga akan ikutan nih. Nah, jadi istilahnya 3 kota besar di Taiwan udah ada nih. Nah, Kaohsiung ini akan dilakukan pada bulan Mei mendatang nih. Yang mana otomatis nanti selebihnya kalau teman-teman yang memiliki hewan peliharaan anjing atau kucing itu bisa naik ke bus tersebut tanpa perlu ya di kerangkeng, tanpa perlu yang diikat sih harus ya, karena kalau nggak diikat dia lari-lari nanti ketabrakan juga repot kan. Jadi tetap diikat dipakai rantai, hanya saja tidak perlu dimasukkan dalam kotak
0: kandang. Nah, di sini juga diingatkan ya kepada setiap pemiliknya hanya boleh membawa satu orang itu satu binatang.
1: Satu lawan satu ya.
0: Satu lawan satu kayak berantem.
1: Nggak, bukan lah. Kalau biasa kan anak-anak kan otomatis kita kan nggak bisa ngelarang anak kan satu, kadang-kadang kan satu emak bawa satu yang digendong, satu lagi yang digerobak atau enggak ada kembar. Iya, kalau ini enggak boleh. Kalau kembar gimana, Kamina? Kalau anak kembar.
0: Anjing ada yang kembar banyak kan udah dibagi-bagi.
1: Tiap kali kan
0: dia harus bawa asisten. Jadi harus bawa asisten. Nah, di sini juga dikatakan setiap pemiliknya atau tuannya juga harus bertanggung jawab jika piaraannya ini mengotori ruang bus tersebut.
1: Iya, seperti kan namanya juga hewan ya, kencing sembarangan. Gitu kan dus-dus-dus aja kakinya langsung set aja. Atau enggak mungkin ya mules ya keluar nih. Nah, itu harus ditangani sendiri ya. Enggak boleh meninggalkan jejak di bus tersebut gitu ya maksudnya.
0: Iya, iya. Nah, Amina merasa kalau di Taiwan ya rata-rata sih banyak yang ketika mereka bawa anjing, kucing mereka jalan-jalan, terutama anjing ya, mereka sudah menyiapkan peralatannya kantong sendiri. Ada yang kantong plastik, ada juga yang botol air ketika
1: kencing
0: langsung disiram. Menurut benar. Biasanya masih banyak yang asal lepas ya udah terserah dia kencing di mana terserah. Tapi menurut Amina itu enggak baik bagi orang yang enggak tahu itu air
1: kencing,
0: air kencingnya binatang, mereka keinjak nanti kan sepatunya yang kotor belecetan. Atau jadi belecetan kemana-mana gitu.
1: Atau enggak karena kalau terlalu konsentrat itu akhirnya bau pesingnya itu akan lebih terasa.
0: Betul.
1: Kalau seandainya Anda udah cairkan, mungkin kan lebih istilahnya lebih gampang ini kalau seandainya kalau hujan atau disikat lagi juga maksudnya lebih gampang bersih dibandingkan kalau diam begitu aja.
0: Iya.
1: Nah, itu juga sekalian itu juga kalau juga untuk ya, kadang-kadang kalau enggak hati-hati orang lain injak.
0: Betul.
1: Nah, itu repot apa enggak kendaraan gitu. Kadang-kadang orang mungkin bisa lihat gitu. Kan kendaraan kadang-kadang kita enggak lihat kan. Kita lihatnya kan ke depan kan. Enggak lihat di tanah itu ada. Udah gitu dan apa enggak ya itu dia kesenggol ke berapa akhirnya belecetan. Akhirnya tadinya cuma cukup dengan satu cara angkat oleh satu orang karena tadinya udah belecetan nempel lagi di lantai, susah itu untuk bersihin. Betul. Apalagi kalau seandainya ya meskipun orang bilang itu mungkin menghibur diri juga ya. Kalau keinjak yang namanya
0: keranjau
1: itu berarti katanya rezeki mesti pasang tuh yang namanya apa lotre. Nah, itu Holvar ini bilang sih lebih ke menghibur diri deh ya, yeah, daripada kesel gitu ya.
0: Daripada sebaliknya dibilang sial ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi sebenarnya banyak sekali aturan-aturan bagi mereka.

0: pemilik atau tuan hewan piaraan pada saat membawa binatangnya itu keluar dari rumah. Baik itu mereka naik ke bus umum lah, baik mereka jalan-jalan di taman lah, atau bawa anabulnya jalan-jalan lah. Nah, mereka juga harus punya tanggung jawab. Termasuk juga ya pada saat mereka mengotori, ya artinya harus dibersihkan. Biar itu di taman lah, katanya kan kotoran atau air kencingnya bisa menjadi pupuk bagi tanaman. Tapi kan orang lain atau anak-anak lain kan juga berjalan-jalan guling-guling di lapangan rumput. Jadi harusnya memang dibersihkan. Nah, kemudian juga ada beberapa anjing-anjing yang mungkin ukurannya lebih besar atau jenis anjingnya itu berbeda, itu juga harus diperhatikan. Iya.
1: Dan kemudian ya, selain ada fasilitas-fasilitas umum yang sekarang juga diperuntukkan untuk anabul, nah kita tahu sendiri kalau manusia juga seperti yang pernah kita bahas bahwa manusia juga istilahnya memiliki asuransi. Dan ini juga tidak terkecuali untuk hewan peliharaan. Sekarang banyak nih ya negara atau mungkin juga banyak wilayah yang juga mengeluarkan yang namanya asuransi khusus binatang untuk hewan peliharaan. Jadi kebanyakan sih asuransi yang itu adalah untuk resiko kematian atau cacat tetap total akibat kecelakaan. Biasanya segitu sih. Kebanyakan. Iya, bukan berarti pensiun nih. Kalau dia udah usia tertentu setiap bulan dibayarin ini enggak. Bukan asuransinya cuma asuransi ya. Itu langsung kematian.
0: Ya,
1: kematian
0: mungkin untuk diganti. Ya, pengobatan juga bisa diganti ya. Tapi kita bisa melihat ya untuk hewan-hewan piaraan kayaknya nasibnya makin lama makin bagus deh. Dulu kan ada satu apa ya istilah dari bahasa Mandarin, katanya kouming, nasib anjing itu kan dikonotasikan dengan nasib
1: setengah
0: yang tidak baik
1: banget. Iya,
0: iya, manusia itu kok sifat hidupnya, takdirnya, nasibnya itu bagaikan anjing gitu ya. Jadi gak bagus gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat-lihat,
1: kita mau pilih kouming, mau dong.
0: Duduknya di kereta dorong.
1: Iya, didorongin lagi
0: sama tuannya.
1: Udah gitu abis abis pipisnya tinggal ngok-ngok doang. Majikannya yang mesti
0: bersihin.
1: Iya. Coba kalau kita sendiri, maksudnya mana ada yang mau kayak gini? Iya enggak? Coba kalau anak Amina kayak gitu, maksudnya ngomongin apa kamu?
0: Terus kalau dia di restoran kan juga makanannya bagus-bagus, enak-enak.
1: Betul. Udah gitu mesti dibeliin ada yang dibeliin baju cantik lagi.
0: Iya.
1: Sering-sering ke salon lagi.
0: Salonnya juga mahal.
1: Iya.
0: Fasilitas tempat mainnya juga mahal.
1: Betul.
0: Bahkan investasinya juga mahal.
1: Bahkan ada di sekolahin juga anak anjing. Iya, memang iya.
0: Sekolah
1: jadi
0: apa itu?
1: Mereka cuma di sekolahin supaya bisa istilahnya bisa kenal lingkungan, kemudian juga bisa apa namanya? Kadang-kadang kan majikan apa ya pemiliknya itu enggak sempat. Jadi diajarin tuh biar bisa ngapa-ngapa-ngapain. Ada itu.
0: Iya. Jadi bahkan ada beberapa ada untuk yang tertentu ya, kalangan elit di mana anjingnya itu dapat warisan dari pemiliknya.
1: Oh, bakal diincer dong anjingnya. Apa peliharaannya tuh, hewan peliharaannya tuh.
0: Benar.
1: Jadi ya memang itu dia. Ini karena situasi di mana manusia sudah enggan untuk memiliki anak, tapi memilih ada orang yang mendampinginya atau ada orang yang menemaninya, akhirnya dipilihlah hewan-hewan peliharaan ini.
0: Iya.
1: Tapi ya itu dia, kalau Far ini sih ditanya mau enggak sih piara hewan begini, Far ini enggak. Karena biar bagaimanapun usia hewan itu lebih pendek, jauh lebih pendek dari kita. Dan itu akan sangat sedih sekali. Dan akan sangat gimana ya kalau seandainya hewan itu pergi
0: meninggalkan
1: kita. Nah itu udah gitu bakalan istilahnya berapa hari, berapa lama itu bisa
0: lah.
1: Iya betul lah.
0: Tapi kalau
1: kebayang-bayang
0: ya, kalau Amina sendiri sih merasa kalau misalnya Amina gak tahu ya, saat ini sih Amina merasa ribet kalau punya binatang piaraan di rumah. Tapi kalau misalnya suatu saat Amina sudah tua, di rumah gak ada teman, ya mungkin Amina juga pengen punya binatang piaraan yang bisa menemani Amina gitu.
1: Kalau Faridin cuma pikirnya biasanya ikan. Ikan di sana aja, dia nggak perlu diajak jalan-jalan, ya kan, nggak perlu beresin dia punya kotoran, kencing.
0: Tapi kan
1: cuma
0: harus ganti air.
1: Iya, ganti air aja, ganti air kan tinggal pindahin gitu doang. Dibandingin udah gitu apa namanya, juga boleh bilang
0: ikan
1: kalau
0: apa coba?
1: Ikan apa aja terserah kalau Farin sih, benar terserah.
0: Ikan
1: ikan iguana,
0: piranha.
1: Kan kalau gugu kan biar gimana kan kadang-kadang mereka mesti harus setiap hari diajak jalan, kalau enggak mereka juga stres.
0: Iya,
1: ikan
0: iya
1: juga bilangnya sih bisa stres. Kadang-kadang mesti ya gimana-gimana deh. Ya tapi sedak-daknya ikan cuma ngeliat, dan orang bilang kalau ngeliatin ikan itu juga sebagai satu terapi.
0: Iya,
1: jalan
0: healing,
1: santai healing gitu gimana. Kalau liatin anjing bisa gila.
0: Masing-masing lah ya.
1: Iya,
0: orang beda-beda
1: pandangannya. Betul. Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara WW wewe di hari ini.